Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Girl Light 107,1 FM. Lagu bagus dari Glenn Fredly, Dansa Yo Dansa. Oke, sahabat Girl Light, kita masih akan terus sama-sama ya dalam Weekend Spirit untuk hari ini, hari Minggu, dan saya akan tuntaskan sampai pukul 9 nanti. Sekarang ada lagu bagus juga, I Will Survive dari Cake.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji. 107.1 FM.

0: Reza Amudanza.
1: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
2: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Kita masih sama-sama dalam Weekend Spirit. Sahabat K-Light, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menggandeng Universitas New York untuk memperkuat kolaborasi riset pengembangan industri olahraga di tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melalui akun media sosial resminya yang dipantau di Jakarta, Kamis telah menandatangani nota kesepahaman dengan pihak Universitas New York terkait kolaborasi tersebut. Kerjasama antara Kemenpora dan Universitas New York selanjutnya menjadi upaya pemerintah membangun ekosistem olahraga nasional yang lebih modern dan berbasis pengetahuan. Nah, kerjasama tersebut, Kemenpora berusaha memanfaatkan pengalaman serta keahlian akademik Universitas New York dalam bidang riset olahraga, manajemen industri olahraga, hingga pengembangan kebijakan yang dapat diterapkan untuk kemajuan olahraga nasional.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Skylight FM, Katy Perry melengkapi jumpa kita dalam Weekend Spirit hari ini, hari Minggu ya sahabat Skylight, 26 Juli 2026. Saya Kujang Suryalaga masih akan terus hadir bersama Anda, menemani suasana hari libur Anda dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi seputar dunia olahraga dan kebugaran. Sahabat Skylight, kali ini ada info dari Lionel Messi, seperti dilansir dari Daily Sport, Leandro Paredes menyebut Lionel Messi sudah selesaikan tugasnya di timnas Argentina selepas final Piala Dunia 2026. Walau hasil akhirnya Argentina kalah 1-0 ya dari Spanyol. Hasil itu menyakitkan sebab Messi sudah memutuskan laga ini menjadi pertandingan terakhirnya bersama tim nasional. Leandro Paredes mengaku Lionel Messi jadi sosok pemimpin di dalam tim. Namun apapun keputusan Messi nanti, para pemain timnas Argentina akan menerimanya.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu, penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Miley Cyrus, End of the World, ya sahabat Kelight. Selamat pagi Anda semua, Anda yang masih dekat bersama Weekend Spirit. Hari ini Anda tengah berada di perjalanan, hati-hati sahabat Kelight. Selamat jalan dan lancar-lancar sampai tujuan nanti. Sahabat Kelight, bagi kalangan pegawai kantoran akan sedikit kesulitan ya mengatur waktu olahraga di hari kerja. Pulang kantor biasanya tubuh terasa lelah, energi terkuras hingga sulit berolahraga. Namun jangan khawatir, sebuah studi terbaru menemukan olahraga di akhir pekan tetap memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh dan otak kita. Nah, sebuah penelitian mengatakan mereka yang hanya berolahraga di akhir pekan atau dikenal dengan weekend warriors tetap mendapatkan manfaat kesehatan otak setara dengan mereka yang berolahraga rutin sepanjang pekan. Data menunjukkan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga berat dapat mengurangi resiko berbagai penyakit seperti demensia, stroke, Parkinson, kemudian kecemasan dan depresi. Menariknya, manfaat ini bisa diperoleh meski berolahraga hanya dilakukan dalam satu atau dua hari saja dalam seminggu, sahabat Kelight. Direktur ALS Center of Excellence di University of Michigan, Eva Feldman, MD, PhD, mengatakan temuan ini memberikan kebebasan bagi individu memilih rutinitas olahraga sesuai dengan gaya hidup tanpa harus berkompromi dengan manfaat kesehatannya.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Weekend Light 107,1 FM. Sahabat Kelight, jangan lupa nanti pukul 9 lebih 30 menit Anda bisa ikuti Financial Literacy Corner bersama Dr. Berisa Henry. Anda bisa ikut berpartisipasi, silakan nanti kita berdiskusi ya sahabat Kelight melalui WA di 0812203 1972.

0: detik akan melakukan impulsif buying kan, menggoda gitu yeah. kerjanya. Teori impulsif buying itu kan teorinya dari teori psikologi kan, awal ceritanya gitu, bahwa orang tuh mulai dari apa, dari ke bagaimana dia tuh merasa seneng, bangga, apa istilahnya tuh, proud gitu ya,
1: yeah.
0: pakai baju yang ini loh gitu. Ini kan bicara teori psikologi kan kesana gitu.
1: Nah, dimainkan emosinya,
0: pemainnya. Dimainkan emosi, tidak yeah. lagi main di logika gitu. Yeah. Nah itu kan memang strateginya gitu kan kejar. Nah jadi kalau begitu, pas awal sejauh mana kita sudah mindset up Kang Ujang di benak kita ini yang namanya financial freedom itu yang paling penting. Apakah itu hanya sebagai sebuah namanya keinginan saja? Ya kalau keinginan ya udah, nggak usah apa yang

0: alat untuk mencapai tujuan financial kita freedom. Financial freedom. Betul. Itu pamannya.
1: Goalnya itu adalah financial freedom.
0: Ya.
1: Kalau orang kan banyaknya goalnya cari uang.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Betul nggak sih Kang?
0: Ya ya ya betul betul Pamer.
1: Saya tuh Kang Kusyang kenapa kerja gitu? Pamer saya cari duit gitu.
0: Ya.
1: Bukan itu dia menjadikan duit itu sebagai tujuan dia gitu.
0: Hmm.
1: Padahal ultimate goalnya itu ada di financial freedom. Kenapa saya berbisnis gitu? Cari duit, salah. Duit itu hanya alat, ya, alat atau tujuan antara gitu. Tujuan akhirnya adalah financial freedom gitu. Nah, jadi yang saya rasakan dalam kehidupan saya seperti itu juga, Kang Ujang. Kemudian saya kerja cari duit, bisnis cari duit gitu. Duit itu habis gitu. Habis. Jadi entar enggak ada jejaknya malah, Kang Ujang.
0: Ya.
1: Ya. Jadi enggak, malah enggak ada jejaknya gitu.
0: Jejaknya enggak ada, malah kurang gitu, Bapak.
1: Betul. Akhirnya entah kemana-mana larinya.
0: Yeah.
1: Dipakai bukan sesuatu yang dalam konteks adalah mencapai financial freedom. Sementara di financial freedom itu ada namanya money management.
0: Hmm.
1: Gitu. Nah, jadi ketika itu kita gagal menerjemahkannya dengan baik, ya jangan harap, Kang Kucang, financial freedom akan makin jauh dari kita gitu.
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Jadi set up dulu di benak kita, pertama adalah financial freedom itu adalah tujuannya, ya, tujuan yang kita, dan tujuan antaranya adalah uang.
0: Uang.
1: Nah, oleh karena itu tujuan kita mengelola keuangan pada akhirnya apa dulu? Adalah financial freedom. Nah, ini yang harus kita iniin, Kang Ujang. Di poinnya adalah buat kita bisa mencapai yang namanya mindset yang benar tentang financial freedom ini gitu. Itu yang pertama. Mulai kebayang, Kang Ujang, ya? Jadi jangan setengah-setengah set up-nya. Mulai hari ini tujuan kelola uang saya adalah financial freedom. Financial freedom. Kebebasan kondisi di mana saya bisa menggunakan uang saya untuk keperluan, kebutuhan ataupun keinginan. Nah, di sini udah mulai keinginan boleh dipenuhi, Kang Ujang. Dan itu dihasilkan dari hasil investasi.
0: Investasi
1: kita,
0: itu ya. Ya.
1: Saya investasi beli aset. Ya, investasi beli properti, beli saham. Nah, dari hasil itulah dia kita bisa mulai menikmati. Itu, Kang Ujang.
0: Hmm.
1: Yang pertama. Nah, yang kedua, Kang Ujang, kembali yang selama ini kita bahas, jangan pernah miliki mindset orang miskin
0: atau orang menengah, ya.
1: Atau orang menengah gitu, dalam hal kelola uang gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena ini menjadi hal yang bagi saya gini, Kang Ujang, ya, dapat duit 5 juta gaji cukup, tapi ketika gaji kita udah 10 juta, 15 juta, kenapa malah kurang gitu. Itu saya challenge banget diri saya gitu. Sejatinya adalah pola pikirnya setelah kita dapat gaji langsung dipisahin gitu. Langsung dipisahin. Segini ya belanja saya, 3 juta harus cukup gitu. Yang 2 juta saya pisahin. Dana darurat, ya. Kalau belum ada dana cadangan, masukin dana cadangan dulu. Dana cadangan dipenuhin dulu gitu. Lalu dana darurat, lalu tabungan, Kang Ujang.
0: Yeah.
1: Lalu bayar cicilan, masukkan investasi. Kan ke sana, Kang Ujang. Nah, jadi kalau bagi saya, bagi orang miskin, pola pikir orang miskin, dapat duit beli apa lagi ya? Beli apa lagi gitu, Kang Ujang, ya gitu. Nah, jadi selalu dia akan bicara apa nih yang bisa saya beli, ketika ada diskon dia akan ambil diskon itu. Nah, ini bagi saya
0: jadi uang itu habis, ya, Pak Mary?
1: Habis.
0: Ya.
1: Habis, Kang Ujang. Enggak jadi apa-apa jadinya gitu. Padahal yang harus kita miliki itu adalah pola pikir orang kaya.
0: Orang kaya.
1: Polanya gimana? Dia akan selalu bicara tentang yang namanya ditanamkan di benaknya. Saya enggak boleh cuman punya satu sumber
0: pendapatan.
1: Enggak boleh. Ya. Dia akan berusaha tuh. Dia akan berusaha. Karena ada teman saya, Pamer kan capek, Pamer pulang kerja gitu-gitu. Iya, kalau kamu ngomong gitu ya udah, kamu stay aja dengan kondisi yang selama ini kamu jalankan, yang kamu alami gitu, bagi saya tuh gitu. Ya gimana caranya? Ya sudah, secukupnya aja itu yang kamu dapat. Gitu. Mending kita berkorban 5 tahun pertama, sampai sisanya kita meninggal, kita udah bisa menikmati, daripada kayak gitu saja,

0: kamu pas-pasan gitu. Jadi pola pikirnya itu di set up gitu. Nah, kita bergeser aja ke pola pikir orang kaya kamu ya. Nah, di pola pikir orang kaya, dia kan selalu mencari yang namanya uang itu. Tadi dia ada jelaskan uang itu sebagai alat, bukan tujuan. Tujuan akhirnya adalah financial freedom.
1: Financial freedom.
0: Itu clear banget dia pakai gitu. Yang kedua, dia akan mencari sumber-sumber pendapatan gitu lah. Yang lebih dari satu. Kenapa? Karena akan menentukan bagaimana dia akan menjalankan kehidupan dia itu gitu. Nah, sumber pendapatan dia gaji, okay. Yang lain harus di grab juga gitu. Harus diambil juga gitu. Jangan sampai dia habis di situ. Kenapa saya bilang sampai jangan sampai ada miss? Karena ketika terjadi miss, ya udah habis lah gitu Kang Ujang. Nah, pola pikir orang kaya itu juga Kang Ujang, dia akan tidak akan gunakan semua pendapatan dia itu hanya untuk konsumtif. Dia akan beli yang namanya, maaf, dia akan lakukan namanya di otak dia tuh lebih banyak apa Kang Ujang? Investasi, invest. Invest apa lagi nih yang saya harus beli, apa lakukannya gitu. Invest ke tanah, invest ke sawah, invest ke saham, invest ke emas gitu ya.
1: Invest ke diri sendiri ya,

0: Dari pola pikirnya aja dulu Kang Ujang. Ah Pak Mer, kejauhan Pak Mer mikirnya. Salah saya bilang gitu. Karena ketika itu terjadi, ya maka kita kan tidak punya apa-apa lagi kan toh. Jadi sejatinya pola pikir orang kaya ini nih, itu saya bilang gini Kang Ujang, ketika kita melakukan yang namanya pengembangan diri, enggak haram hukumnya ya, enggak haram lah hukumnya kita meniru melakukan ATM dari bilioner-bilioner gitu yeah. Dalam hal tata kelola uangnya gitu. Banyak pelajaran.
1: Betul. Dan kadangkala kita melihat mereka ketika sudah sukses kita
0: betul bahari, sekali.
1: Prosesnya jarang kita perhatikan.
0: Dan enggak mau. Enggak mau kita melihatnya. Banyak orang enggak mau kan kejar.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Yang dia lihat hanya sebatas ya sudah dia sampai segitu saya apa istilahnya saya akan capai itu gitu.
1: Hmm.
0: Tapi proses dia bagaimana dia berhemat, ya gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Bagaimana dia kurang tidur gitu Kang Ujang, bagaimana dia benar-benar nahan diri untuk tidak beli sesuatu gitu. Elon Musk dia ngontrak, kos, bahkan dia tidur di
1: betul.
0: Kantor gitu.
1: Yeah.
0: Bagi saya bukan sisi uangnya, tapi dia ada semacam komitmen untuk mencapai visi itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimasi pikiran kita seperti pola pikir daripada orang kaya tadi? Nah, disitulah, oh insya Allah kalau gitu kita lakukan mah percepatan akan terjadi.
1: Yeah.
0: Nah masalahnya seringkali orang tuh nggak mau Kang Ujang, dia nggak mau istilahnya apa meniru orang yang sudah jadi itu. Banyak nggak mau. Ya sudah orangnya gitu dia tetap belajar pelan pelan. Zong jadinya.
1: Yeah.
0: Nah itu yang kedua. Nah jadi kalau begitu Kang Ujang jangan pernah miliki pola pikir orang miskin apalagi orang menengah karena orang menengah itu kan suka apa ngutang Kang Ujang. Pola pikir orang menengah itu ketika dia mengalami kekurangan atau dia mengalami yang namanya pengen sesuatu tampil lebih baik, tampil lebih cantik, mereka akan hanya fokus cari pinjaman, pay letter, pinjol. Itu udah sebuah istilahnya apa kata orang tuh kayaknya sudah kebiasaan dia membuat otak dia tuh dia tidak menjalin otak dia gitu. Kalau saya kurang saya berusaha itu pilihan cuma dua kan, tahan atau cari usaha cari uang kan, gitu.
1: Yeah.
0: Dia shortcut dia nggak mau mikir itu.
1: Itu juga cari uang sebenarnya Pak Mer, cuman caranya.
0: Ya kalau dalam teori yang namanya cash flow management benar kan ya. Karena salah satu sumber cash flow itu adalah pinjaman gitu, gitu. Tapi kan kalau kita lanjutkan teori tentang namanya cost of capital, teori tentang namanya biaya modal, maka itu salah.
1: Betul.
0: Kita
1: betul.
0: Mengeluarkan bunga kan gitu loh.
1: Yeah.
0: Ya. Belum lagi psychological cost kita. Tiap bulan ditagih udah ditanya sama debt collector gitu. Itu kan jadi masalah enggak kan?
1: Iya lah Pak Mer.
0: Pasti
1: ketenangan hidup kita terganggu.
0: Ah, tapi orang tidak pernah ngitung sampai ke sana Kang Ujang. Yeah. Kosnya itu tidak pernah dihitung sampai ke sana.

0: tambah lagi teori of psikologi parah lagi karena kita ditekan oleh yang namanya pihak yang meminjamkan uang kita itu untuk membayar gitu lah.
1: Iya, parahnya lagi barang yang kita beli bukan barang yang kita butuhkan.
0: Nah, disitulah jadinya kan. Jadi benar nggak sih kan kalau kita luasin semuanya berawal dari mindset.
1: Betul, Pak Ben.
0: Ini yang seringkali kita lupakan dalam kerangka maunya kita untuk membangun diri ya, supaya secara ekonomi kita bisa capai financial freedom tadi gitu. Nah itu yang kedua Kang Ujang. Nah yang ketiga Kang Ujang. Nah yang ketiga mindsetnya apa Kang Ujang? Selalu bicara anggaran. Gitu. Tanamkan di benak kita. Kalau kita tidak punya anggaran, tidak merencanakan untuk anggaran, jangan beli. Gitu. Kalaupun mendesak itulah gunanya dana darurat gitu Kang Ujang. Atau dana cadangan. Kan gitu Kang Ujang. Jadi Kang Ujang sering ke mall gitu ya.
1: Iya.
0: Ya. Juk lagi diskonnya. Di mindset kalian tidak di setel gitu. Saya enggak punya anggaran di situ gitu. Saya enggak punya anggaran di situ, maka enggak usah saya beli gitu. Terus ada yang ngajakin Kang Ujang bisnis yuk sama saya. 50-50. Kang Ujang 10 juta, saya 10 juta. Kang Ujang langsung set up di pikirannya. Saya enggak punya anggaran di situ. Masa anggaran makan saya sebulan saya ambil gitu. Bisa enggak kita mengunci ke sana? Bisa enggak gitu? Biasanya enggak. Karena kita tuh udah turun Kang Ujang dari logika ke emosi. Apalagi alam bawah sadar. Dikasih referensi, dikasih keranjang kuning, dikasih diskon, bla bla bla. Itu Shopee, saya lihat kan kemarin tuh selalu nawarin diskon sama saya, bla bla bla. Saya tutup kan, macam. Kenapa? Saya nggak ada anggaran untuk itu, gitu. Jadi dasar berpikirnya, pola pikir yang kita bikin anggaran dulu. Sebulan tuh pengeluaran saya maksimal 5 juta atau 10 juta. Udah, nggak boleh lebih dari 10 juta. Butuh perjuangan nggak kan?
1: Pasti itu perjuangan yang walaupun tidak berkeringat gitu ya,
0: betul,
1: tapi beratnya bukan main.
0: Ampun Kang Ujang, contoh kan saya bilang Kang Ujang banyak orang godain saya, Pamer mobilnya tahun 2006 udah 20 tahun nggak ganti tuh gitu. Apa bilang saya nggak ada anggaran untuk itu gitu.

0: ketika kita lagi emosi, bahkan saat ini saya sama istri saya, ya beli ini beli itu, saya nggak anggaran sama. Ayo ya, sayang nih baru ini, enggak sama gitu.
1: Enggak apa-apa, di ayah enggak ada, di saya ada anggarannya kan.
0: Ya, tapi jangan minta lain ya. Kan dikeluarin anggaran dia, pos dia, nanti ke saya juga tagihannya kan. Itu saya benar-benar sekarang kemudian tegas, ada ketegasan yang saya paksakan ke diri saya gitu.
1: Jadi
0: tergantung sebenarnya, kita bisa tegas enggak sama kita. Itu kan bicara mental, sikap mental kita kan ngejangnya gitu. Saya izin minum ya kan, Jang.
1: Oke, pamer. Oke, sahabat Kelight. Saya juga pamer masih menemani ada semua dalam Financial Literacy Corner. Anda yang ingin ikut berpartisipasi, silakan nanti Anda bisa WA ke 0812-203-1972.
0: Nah, itu butuh tantangan betul kan, yang perjuangan meskipun tidak melelahkan dan tidak keluar keringat. Nah, banyak orang yang tidak tahan di situ. Dirayu sama anaknya, dirayu sama istrinya, dirayu oleh teman-temannya, gitu kan.
1: Iya.
0: Siap gak mentalmu untuk menolak itu?
1: Betul. Rayan itu ada di mana-mana, Pak.
0: Betul sekali. Di iklan.
1: Di tangan kita aja.
0: Ada.
1: Ada rayuan.
0: Betul. Bayangkan, kalau saya bilang saya nggak ada anggaran untuk itu. Ya udah pinjam aja, kan bisa kredit. Enggak, sama gitu. Saya udah berani ngomong itu sekarang.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau dulu masa masih banyak toleransi, nggak apa ambil aja gitu. Sekarang nggak. Siap nggak kita sampai ke sana? Itu pertanyaan saya kan. Siap nggak kita untuk sampai ke sana? Gitu. Kalau nggak siap ya wassalam.
1: Ya, ya. Pamer, kadang-kadang orang berpikir kok hemat-hemat amat gitu ya, menyiksa diri gitu ya.
0: Kok kejam gitu?
1: Kok kejam pada diri sendiri.
0: Betul.
1: Padahal kalau ini tidak dijalankan, kekejaman itu akan datang beberapa tahun ke depan mungkin.
0: Till the end of your life gitu. Till the end of your life, sampai pada akhir hidup kamu itu gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Karena saya merasakan sendiri Kang Ujang, saya menceritakan ini sebenarnya gambaran refleksi diri saya juga ya gitu. Kegagalan saya itu tidak menggunakan anggaran zong. Ya saya bilang tadi beberapa waktu juga ada yang teman minjem uang, saya pinjemin gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai ini 260 juta gak balik-balik. Ada teman ngajak bisnis sampai 500 juta uang saya habis. Memang tidak sekali saya kasih, kirim gitu aja. Ada uang saya ikut bisnis diajakin teman, saya dikadalin teman gitu. Itu udah hidup saya gitu. Satu-satunya faktor yang menyebabkan saya itu adalah karena saya tidak punya mindset, sikap mental dalam hal tata kelola anggaran. Saya bilang ada gitu. Ada gitu. Saya tarik lagi rekening sini gitu. Saya tarik rekening sini gitu. 260 juta kan, gitu. Sampai saya ini dari 2019 janji aja ngembalin 22 juta uang saya di Bekasi, janji aja gak balik. Di situ saya belajar. Ketika mau mengeluarkan uang saya tanpa bilang saya nggak ada anggaran, saya apa kata kang Ujang tuh, los

0: kewon atau kenit. Kan bisa jadi, aja muncul argumentasi Kang Ujang.
1: Kalau harusnya sih kewon nih, ke nit, sorry.
0: Nit yang sudah boleh menjadi pembenaran buat kita reasoningnya gitu, bahwa kita menggunakan dana cadangan. Anak saya butuh, ayah ini ada tugas gini. Saya lihat ada anggaran nggak di rumah, nggak ada. Ya sudah, saya harus pakai dana cadangan. Ayah beli ini, si kakak tuh, ya beliin laptop, laptopnya speknya bukan spek yang biasa. Dan anggaran saya speknya anggaran cuma 10 juta kan, Jang. Laptopnya 15 juta gitu. Saya kan nggak mungkin anggaran dapur yang saya ambil. Maka saya ambil dana cadangan pakai dulu itu. Tapi besok proyek saya pakai gantiin lagi. Nah itu contohnya Kang Ujang. Nah selanjutnya Kang Ujang, ingat di pendapatan pakai hukum 50-30-10-10. Gitu. Artinya apa Kang Ujang? Di pendapatan kita tuh harus dua kali daripada pengeluaran sebulan. Jadi kalau pengeluaran saya 10 juta sebulan, maka saya mengejar 20 juta pendapatan saya di luar hutang. Oke. Maksudnya yang pengeluaran itu di luar hutang kan, Ujang, ya? Yang 10 juta itu di luar hutang, karena hutang nanti posnya yang 30. Nah, jadi ketika kebutuhan saya untuk makan, untuk sekolah anak, untuk transportasi anak gitu ya. Karena yang kecil kan belum saya izinkan bawa motor kan, Ujang. Ya, tapi dia udah bisa bawa motor, tapi belum saya izinkan ke sekolah dia bawa motor. Maka solusinya dia apa? Naik ojek online kalau saya nggak bisa nganterin atau kakaknya nggak bisa nganterin. Dikit-dikit yang apa, OVO sekian gitu. Iya ya, keluar tuh lumayan juga gitu. Kalau pagi-pagi pasti sama saya, kalau saya lagi di Bandung ya saya anterin, karena waktunya lah saya, momen saya bersama anak saya yang kecil itu gitu. Kalau yang gede dia udah kalau nggak ke Nangor ke Ganesha, itu uangnya nggak sedikit juga ngejangnya gitu. Nah oleh karena itu saya harus mempersiapkan pengeluaran misalnya 10 juta, pendapatan saya harus
1: 20.
0: Ya, ikhtiarlah. Tadi kan pola pikir orang kaya. Jangan pernah tergantung pada satu sumber. Itu yang jadi kuncinya kan ke sana. Nah, orang kan banyaknya menyerah kan gitu. Ya dicukup-cukupin, apa yang mau dicukup-cukupin kan, Ujang? Apa yang mau dicukupin? Kan anak enggak bisa, enggak perlu tahu ayahnya gimana perjuangan di luar gitu.
1: Iya.
0: Nah kalau gitu saya nangis kan, Ujang. Ngerasain ya itu. Saya selalu ngomong ke anak saya, momen-momennya adalah momen dimana kamu harus tahu bagaimana perjuangan ayah di luar. Ya alhamdulillah Kang Ujang, tadi malam pun sampai jam berapa, sampai jam 11 saya di ruangan saya kerja, dia di ruangan dia masing-masing belajar. Ya Allah, anak saya malam minggu masih belajar. Ya bersyukur saya Kang Ujang, ya bersyukur sayanya gitu. Ada nggak ada saya di luar saya di rumah, mereka tetap belajar. Saya senang banget, bersyukur sama Allah bahwa anak saya tidak gaul ikut kemana-mana gitu. Dia lebih senang di rumah kan, anak saya itu gitu. Kenapa saya bilang itu? Saya

0: 15, tembak lagi, pada akhirnya selesai. Tapi ada kata penutupnya, jangan lupa. Apa coba kata penutupnya, Kang Ujang?
1: Apa itu, Pak?
0: Jangan ngutang lagi. Udah lunas tapi top up deh gitu.
1: Iya. Ah, sebulan lagi ini. Nah, kepikiran lagi mau ngutang lagi gitu.
0: Itu betul kata Kang Ujang, secara psikologi orang tuh pengen yang gampang, betul enggak sih menurut Kang?
1: Iya.
0: Ya, orang tuh pengen yang gampang, orang tuh pengen sesuatu yang easy gitu ya, gitu. Mudah. Ya, one of the best way itu adalah top up deh gitu.

0: tabungan Kang Ujang. Ya. Harus punya tabungan juga kitanya gitu. Ya. Dan lu da tabungan itu, tabungan pendidikan anak sih yang paling utama Kang Ujang. Karena bagi saya itu jadi sangat penting. Tanamkan dalam diri bahwa saya harus nabung. Nah, apa mindset yang kita pegang Kang Ujang? Jangan pernah nabung dengan uang sisa. Itu dulu. Dapat duit langsung pisahin. Dapat duit langsung pisahin. Berapa Kang Ujang? 10% minimal. Pisahin langsung. Ah, mumpung dapat bonus, dapat insentif. Nah, sudah habisin, jangan.
1: Iya, kalau dari uang sisa itu emang enggak nyisa-nyisa.
0: Enggak akan pernah nyisa-nyisa. Kagak perlu nyisa-nyisa gitu loh. Nah, ini yang harus jadi ini. Nah, lalu asuransi kan, Ujang. Saran saya juga perlu asuransi. Itu di mindset kita, ya saya bilang mobil itu kan di asuransi kan, Ujang. Jadi saya enggak mau, karena dulu saya kerja di asuransi, kerasa banget gitu. Ya. Nah, terakhir adalah pajak. Sedikit banyak kita harus ngerti pajak. Oh, pajak itu jangan ditakuti, tapi dipahami. Bahkan kita bisa mengelola pajak dengan baik. Nah, yang keenam Kang Ujang, kembangkanlah uang dengan investasi. Nah, jadi kalau begitu saya bilang tadi Kang Ujang, tadi pagi saya olahraga, itu sudah tanamkan dari saya sekarang tuh bahwa oh, saya itu adalah berinvestasi. Nah, kenapa? Karena tanpa investasi uang kita nggak akan pernah berkembang Kang Ujang, pasti habis mulu. Nah, terakhir yang ketujuh, bersyukur dan perbanyak berbagi Kang Ujang. Tanamkan diri kita. Setiap hari saya berbagi, setiap hari saya berbagi, setiap hari berbagi.

0: Ke usia Rasul 63, tinggal 13 tahun hidup saya di dunia ini. Apa yang mau saya cari?
1: Iya.
0: Apalagi saya mau cari kan persiapan ke sana. Kalau saya dalam keadaan miskin, Kang Ujang, saya kan bisa tenang beribadah enggak, Kang? Dan harap kita bisa tenang beribadah.
1: Iya.
0: Karena kita masih mikirin perut gitu, makan buat besok gimana, makan buat besok gimana gitu. Yang kita lakukan adalah amankan basicnya itu gitu. Nah, bagi saya itu semuanya harus direncanain. Karena anak saya harus kuliah. Dia kan harus biaya kuliahnya enggak sedikit. Saya harus, harus merusakkan dari sekarang enggak, Kang?
1: Iya.
0: Harus. Semuanya harus saya rencanain. Siapa yang ujian saya dapat bonus misalnya sekian, langsung saya beliin mobil baru, HP baru, laptop baru. Siapa yang ingin manusiawi? Benar gak sih, Kang?
1: Benar.
0: Tapi saya kan berpikir jangka panjang gitu loh. Nah itu, jadi itu Kang Ujang, Kang Roman.
1: Oke, ini ada Kang Sony. Assalamualaikum Pak Mer, Kang Ujang. Semoga semua selalu diberikan kesehatan. Semoga warga Bandung, warga Jabar dan Bandung selalu diberi kesehatan juga katanya. Semoga yang sudah bekerja bisa kita jaga, yang lagi cari kerja semoga diberi solusinya.
0: Amin.
1: Bagi yang punya modal bisa membuka lapangan kerja.
0: Amin.
1: Pak Mer, keindahan kota Bandung, padatnya kota Bandung, apakah bisa dijadikan peluang usaha? Saya mas sekarang akan fokus di angka 2 saja, yakni untuk menabung dan juga kuliah anak. Kedua, untuk menyicil KPR, alhamdulillah 5 tahun lagi katanya Pak Mer.
0: Okay.
1: Tapi tetap semangat Pak Mer, hatur nuhun atas penyemangatnya, ngopi hula katanya biar tidak jadi biar tidak jadi londo ireng. Penyiar mah enggak disebut Pak Mer, jadi aman.
0: Jadi relatif aman ya. Padahal maksudnya kemana ya gitu. Nah jadi Kang Ujang memang betul. Yeah, yeah. Jadi kalau boleh dibilang masih punya gak sih peluang di kota Bandung? Bagi saya banyak.
1: Yeah.
0: Banyak. Cuman saya selalu menggunakan ikigai lagi Kang Ujang ya. Kalau ini kan bahasanya di Jumat malam ya Kang ya. Yeah. Gitu. Bahwa ikigai itu benar-benar jadi salah satu konsideran kita lah gitu. Banyak celah yang bisa kita optimalkan sebenarnya ketika kita mau berbisnis gitu ya. Nah kalau kita lihat Kang Ujang, mulai dari mana? Yang saya lihat yang paling mendekati buat kita tuh, orang punya masalah apa sih? Orang punya kebutuhan apa sih? Gitu. Ini masih abstrak Kang Ujang gitu. Jadi, bagaimana sih kita mengoptimasi pendapatan kita Kang Ujang ya? Gitu. Saya selalu bicara gini, semuanya berangkat dari masalah orang lain ya. Jadi gini, kalau kita nggak punya apa-apa ya jadi calo Kang Ujang. Ya,
1: yeah.
0: Dengan HP kita, kita bisa jadi calo sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi orang banyak menggunakan HP untuk apa? Scroll doang. Gitu. Nah, lalu kita kan belum bisa nih. Ya, kalau saya pelajari skill yang baru, yang dibutuhkan orang gitu. Apa salah satu skill yang Ujang? Jualan.
1: Iya.
0: Yeah. UKM tuh punya produk, tapi dia bingung menjualkan gitu.
1: Iya, yeah, kita bisa dia.

0: kita nggak punya anggaran, tapi kita maksain anggarannya ada gitu loh, ya. Ya, yang keempat, kita harus manage hutang kita. Ada debt management, Kang Ujang. Kalau berhutang tujuannya apa ya kita?
1: Ya. Kalau yang jelas hutang kita harus produktif ya,
0: Kang. Harus produktif, jangan konsumtif itu, Kang Ujang. Nah, lalu komit nggak punya hutang lagi gitu. Nah, yang kelima tadi, kita harus punya dana cadangan. Ya, tanamkan. Oh, dana cadangan itu bukan hanya teori, harus kita lakukan gitu. Saya berjuang untuk dapatin dana cadangan itu luar biasa, yang berpuasa saya, yang itu saya naik motor kan kerjanya gitu, sampai minimal 10 juta waktu dulu tuh kan, minimal 10 juta di rekening saya itu harus ada, tapi notice sebagai dana cadangan, berjuang saya kan kerjanya. Ketika udah tercapai, alhamdulillah saya bisa bernafas lah ya gitu. Jika perlu anak-anak perlu apa-apa, saya bisa ngeluarin itu gitu. Nah, dana darurat 6 sampai 12 kali kebutuhan bulanan kan kerjanya ya gitu. Yeah. Tabungan gitu, asuransi gitu, lalu proteksi diri itu tabungan, asuransi Kang Ujang ya gitu. Nah, yang keenam Kang Ujang, mulailah kembangkan uang dengan investasi.
1: Investasi
0: yeah. pada diri, belajar, investasi pada akhirat, bersedekah, investasi pada aset. Terakhir, banyaklah bersyukur dan berbagi. Itulah Kang Ujang 7 mindset yang harus kita miliki dalam kerangka financial freedom.
1: Ini ada sahabat Dewi juga, Pak Mer.
0: Oh iya.
1: Mbak Dewi, saya selalu mencatat pengeluaran

0: Ihaswati, makasih Bu. Ibu ya selalu rutin. Faiz Fak 24, makasih. Faiz Fry Chicken, terima kasih. Tenenden, terima kasih. Selalu juga Modis Jewelry, terima kasih. Yudi Saputra, makasih. Afaf ini dari Cirebon, terima kasih. Makasih guys untuk keikutsertaannya dalam Financial Literacy Corner pagi ini, semoga bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita ketemu lagi. Itu Kang Ujang.
1: Oke, sahabat Kelight, kita sudahi perbincangan kita dalam Financial Literacy Corner hari ini. Dr. Marissa Henry, juga Kujang Sirelaga, segera undur diri. Kita sudah kembali di hari minggu depan ya, Pak Mer ya. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: BKLive FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rocky.
2: 107.1
3: Bandung's inspiring sound.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight, apa kabar? Kembali Anda bersama saya di Sinlight. Bersama saya Nada Nisrina hingga pukul 3 sore nanti. Sahabat Kelight, hari ini hari Minggu 26 Juli 2026. Cuaca cukup cerah ya sahabat Kelight untuk Anda bersantai bersama keluarga. Sahabat Kelight, di waktu istirahat ini silakan Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Selain lagu-lagu favorit Anda, nanti akan saya informasikan terkait film-film yang recommended untuk Anda di weekend ini. Saya akan bersama Anda, sahabat Kelight, hingga pukul 15 sore nanti. Dan sudah hadir ada Pak Henry di TKI. Requestnya saat-saat bersamamu dari Kin. Oke, sudah saya siapkan ya. Ditunggu lagunya. Oke, sahabat Kelight, saya akan bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti. Silakan Anda bisa request.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

107,1 Kelight FM Bending Inspiring Sound. Sobat Kelight, ada Nada di sini yang nemenin Anda hingga pukul 3 sore nanti di Scene Light. Terima kasih sobat Kelight yang baru bergabung tadi, sudah hadir ada Mbak Desi. Requestnya tadi Never Gonna Break Your Heart. Tadi lagunya sudah diputar ya. Semoga menghibur dan semoga Mbak Desi sehat selalu ya. Dan juga sudah hadir ada Mbak Marsa di Bogor. Requestnya lagu Everybody Changing. Kirim salamnya untuk teman-teman di Tasikmalaya, terutama yang di Cicuruk. Semoga pada sehat-sehat semua. Untuk kru Kelet juga yang sedang tugas, satu nuhun salam sehat selalu, siap. Terima kasih Mbak Masa, nanti akan coba saya carikan ya. Tapi sebelum itu sobat Kelight, udah tahu belum di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-208-58761. Sekali lagi 022-422-2464 atau 0821-208-58761.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sun. Lagu tersebut First Love dari Nika Costa, direquest tadi oleh sahabat Nabilah di Jakarta Timur. Dan lagunya dikirim untuk teman-teman yang sedang mendengarkan Radio Kelight dan juga untuk penyiar. Terima kasih sahabat Nabilah, semoga lagunya menghibur ya. Dan juga tadi sudah hadir ada sahabat Herman, pilihnya lagu One Day in Your Life dari Michael Jackson. Terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Pak Sandi, requestnya lagu Natalie Cole dengan judul Good to Be Back. Oke, nanti coba saya persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Kang Edi di BKR Ramdan, requestnya Foolish dari Debbie Gibson. Salamnya untuk penyiar dan sahabat Kelight. Terima kasih Kang Edi, lagunya sudah saya persiapkan, mohon ditunggu ya. Sudah hadir juga ada Bu Nonon, selamat siang. Oh, requestnya sama kayak sahabat Herman tadi ya, One Day in Your Life. Boleh mungkin mau digabung atau mau ganti lagunya, boleh nanti coba di WA ya. Sebelum itu sahabat Kelight, udah nonton belum film Obsession? Ini ceritanya tentang film suatu orang, ada seseorang yang terobsesi dengan crush-nya gitu ya. Jadi dia pengen dicintai balik oleh crush-nya ini dan menggunakan bisa dibilang hal mistis gitu ya, ada One Wish Willow, sahabat Kelight, dia mematahkan One Wish Willow tersebut dan akhirnya sang kekasihnya ini jadi terobsesi, malah makin janggal gitu ya. Dan ternyata sahabat Kelight, ada film horor yang hampir mirip dengan film Obsession ini. Bedanya rasa takut di film-film ini bukan berasal dari hantu sahabat Kelight, tapi dari yang terobsesi gitu ya. Ini cukup seru sahabat Kelight karena banyak plot twistnya gitu ya. Ada film salah satunya tuh Companion yang mencerita tentang hubungan pasangan yang awalnya terlihat normal tapi kemudian berubah menjadi mimpi buruk setelah terungkap sebuah rahasia besar. Wah, film rahasia besar apa ya? Dan juga film ini memadukan unsur horor, thriller dan fiksi ilmiah dengan tema hubungan yang tidak sehat. Hampir mirip dengan film Obsession sahabat Kelight, adanya terobsesi dengan seseorang gitu ya. Dan juga ada film Keeper di tahun 2025 tentang kisah sepasang kekasih yang menghabiskan waktu di sebuah kabin terpencil dan liburan romantis mereka perlahan berubah menjadi teror ketika berbagai rahasia mulai terungkap. Dan juga ketegangan dibangun secara perlahan sahabat Kelight hingga membuat penonton terus dibuat penasaran. Wah, ini menarik ya sahabat Kelight. Mungkin ini bisa menjadi salah satu list tontonan Anda di weekend ini ya. Oke, sahabat Kelight, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 nanti. Silakan Anda request lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Oke, Bu Nonon, ini gantinya Cinta Putih dari Katon. Oke, nanti coba saya persiapkan ya.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Good to be back dari Natalie Cole. Sudah hadir requestnya barusan di request oleh Pak Sandi. Salamnya untuk penyiar, kru, dan sahabat Kelight. Terima kasih Pak Sandi, selamat siang, selamat beristirahat. Kemudian sudah hadir ada Mbak Edith di Ciwaruga, lagunya Born to Love You dari George Duck. Terima kasih Mbak Edith, lagunya sudah saya persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Kang Iren, requestnya Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendi, lagunya sudah saya persiapkan. Dan sudah hadir juga ada Kang Hamid di Sayati, requestnya November Rain, dan lagunya dikirim untuk Ibu Nena Marlena, Kabag DLH Pemkab Bandung. Dan sudah hadir juga ada Kang Bono, requestnya Father and Son. Lagunya sudah saya persiapkan juga ya. Semoga cocok banget untuk nemenin waktu istirahat ya di tengah panas sambil minum kelapa muda katanya. Oke, sahabat Kelight. Setelah ini akan kita putarkan Cinta Putih dari yang direquest oleh Ibu Nonon, mohon ditunggu ya. Tapi sebelum itu, sahabat Kelight, kita lanjutkan pembahasan kita tentang film yang mirip film Obsession. Tadi ada Companion, terus juga ada Keeper 2025. Dan kalau Anda ingin cerita yang lebih realistis, sahabat Kelight, ada film Ingrid Goes West yang menceritakan tentang seorang perempuan yang terlalu terobsesi dengan kehidupan seorang influencer media sosial hingga rela melakukan berbagai cara untuk menjadi bagian dari hidup idolanya. Meski gak banyak adegan horor, sahabat kalian, tapi tetap suasana psikologisnya tetap bikin gak nyaman nih. Ini jadi kayak terlalu terobsesi pengen jadi influencer gitu ya sahabat Kelight. Jadi bukan cuma mengidolakan tapi ternyata terobsesi. Nah gimana ya kira-kira. Dan juga yang terakhir ada Audition, film tahun 1999. Dan film ini film horor Jepang yang sudah dianggap sebagai salah satu film horor psikologis terbaik. Dan ceritanya tentang seorang duda yang mencari pasangan hidup lewat audisi tapi justru bertemu perempuan misterius yang menyimpan rahasia mengerikan. Wah, kira-kira ini film-filmnya kayak gimana ya? Mungkin ini juga jadi salah satu list tontonan saya nih, mirip dengan film Obsession. Kalau biasanya film horor bikin kita takut tentang hantu gitu ya, tapi ternyata horor psikologis justru menunjukkan bahwa rasa takut terbesar bisa datang dari pikiran dan obsesi manusia itu sendiri ya, sahabat Kelight.

0: warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id

Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi KLite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107,1 Okay, Light FM Bandung Sun Spiring Sun. Lagu tersebut We've Only Just Begun dari The Carpenter, dirikas oleh sahabat Jules. Terima kasih Kak Jules, semoga lagunya menghibur ya. Dan sudah hadir tadi ada sahabat Hamizan dari Buah Batu, requestnya lagu Barcelona dari Faris RM. Salam-salamnya untuk teman-teman yang lagi lembur di kantor. Siap, terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan ya. Sahabat Kelet, beralih dari film tadi, film-film horor yang genrenya tentang obsession. Yang satu ini ada film Indonesia terbaru sahabat Kelet, judulnya Istimewa, yang siap tayang di bioskop mulai 17 September 2026. Jadi film ini menghadirkan cerita keluarga yang hangat sekaligus mengangkat isu inklusi disabilitas nih. Dan yang bikin film ini berbeda, sahabat Kelight, ada 6 anak penyandang disabilitas yang dipercaya menjadi pemeran utamanya. Dan ceritanya juga mengikuti kehidupan mereka di rumah istimewa bersama Pak Mahendra, sosok yang sudah mereka anggap sebagai ayah. Namun ketika Pak Mahendra tiba-tiba menghilang, sahabat Kelight, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan untuk mencarinya. Dan dari situlah petualangan penuh haru, tawa, dan pelajaran tentang keluarga pun dimulai. Film ini disutradarai oleh Ruben Adrian yang juga terinspirasi dari kisah nyata, sehingga banyak momen dalam ceritanya diambil dari pengalaman anak-anak penyandang disabilitas. Dan lewat istimewanya, Anda akan diajak melihat bagaimana keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk bermimpi, berkarya, dan saling menyayangi. Dan juga sahabat Kelet, film ini mengingatkan kita bahwa keluarga gak selalu tentang hubungan darah, tapi tentang orang-orang yang memilih untuk saling menerima dan tetap hadir dalam hidup kita.

Sahabat K-Light, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Light ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light Media.

107,1 Kelai FM Bandung Inspiring Song. Sahabat Kelai, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Sinlight bersama saya Nada Nisrina hingga pukul 3 sore nanti. Dan hampir selesai kebersamaan kita ya sahabat Kelai, sekitar 30 menitan lagi. Silakan bagi Anda yang masih ingin request, Anda bisa request di 0812-203-1972. Sudah hadir ada sahabat Martina di Cipamukolan. Oh, mau tanya tentang info public speaking yang barusan dibagikan. Oke, siap, nanti akan saya coba infokan ya. Sahabat Kelet, kalau Anda sedang punya rencana road trip atau sekedar ingin menikmati pemandangan indah lewat layar kaca, ada beberapa film yang bisa jadi inspirasi Anda. Film-film ini bukan cuma menyajikan cerita yang seru sahabat Kelai, tapi juga menampilkan perjalanan yang bikin penonton ikut menjelajah. Salah satunya ada film Little Miss Sunshine. Film ini ceritanya tentang sebuah keluarga yang melakukan perjalanan lintas negara dengan mobil van demi mengantarkan sang anak mengikuti kontes kecantikan. Dan sepanjang perjalanan mereka menghadapi berbagai kejadian lucu sekaligus mengharukan yang membuat hubungan keluarga mereka semakin erat. Dan juga ada film The Motorcycle Diaries. Diaries ya sahabat kalian, yang terinspirasi dari kisah nyata perjalanan Che Guevara saat masih muda menjelajahi Amerika Selatan dengan sepeda motor. Dan film ini bukan hanya menyuguhkan pemandangan alam yang indah sahabat kalian, tapi juga perjalanan yang mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Kalau Anda suka film dengan nuansa petualangan yang penuh fantasi sahabat kalian, ada juga film The Secret Life of Walter Mitty. Film ini mengajak Anda menjelajahi berbagai tempat menakjubkan mulai dari Islandia hingga pegunungan Himalaya sambil mengikuti perjalanan Walter yang berani keluar dari zona nyamannya. Wah, ini bisa menjadi beberapa rekomendasi tontonan Anda sahabat kalian, kalau misalnya Anda lagi pengen jalan-jalan tapi pengennya nonton di layar kaca aja gitu ya, mungkin bisa menjadi rekomendasi tontonan Anda. Tadi ada film Little Miss Sunshine, terus juga The Motorcycle Diaries, dan The Secret Life of Walter Mitty. Oke, sahabat Kelight, sudah hadir ada sahabat Ika, requestnya Melukis Senja yang dinyanyiinnya sama cewek. Oke, nanti kita coba carikan ya. Oke, sahabat Kelight, saya masih bersama Anda di Scene Light hingga pukul 15 sore nanti. Silakan Anda masih bisa request di 0812 203 1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelight, berakhir sudah kebersamaan kita di Sinelight. Bersama saya Nada Nisrina, dan saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih sahabat Kelight, Anda sudah request lagu-lagu terbaik Anda, dan semoga informasi tentang film yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda, dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan sahabat Kelight, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan semoga Anda semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya Nadine Nisrina pamit. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, dan saya juga mohon maaf jika ada lagu yang tidak terputar. Saya Nadine Nisrina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah. So I want to know.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

0: jiwaku.
1: Bandung Scene Spring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelight udah tahu belum, di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji. Take our music everywhere. K-Love 107.1 FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1 FM.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: 107.1 FM.
1: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra

Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep rocking.
2: Your inspiring radio station, the best in Bantu.
3: On 107.1.
4: On 107.1.
5: 107.1.
2: Bantu's inspiring.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
0: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Light Rock, keep it rock.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kalian semua. Kita berjumpa lagi di Light Rock edisi 26 Juli 2026 ya, ya. Edisi
0: akhir bulan
2: nih kan. Kita ketemu lagi nanti di Agustus ya.
0: Iya
2: ya. Ya.
0: Betul.
2: Edisi makin tiris wae Bandung ya. Aduh.
0: Betul.
2: Ya, semoga tiris, sekali lagi hari Minggunya sahabat kalian semua baik saja dan ya, bisa melewatkan waktu-waktu terbaik, waktu-waktu berkualitas dengan keluarga di hari Minggu ini ya.
0: Iya.
2: Dan Bandung memang cukup banyak event nih.
0: Minggu ini
2: ya. Tadi ada seminggu kemarin ada Bandung Arts Festival tuh ya di Braga. Okay, jadi ya lumayan lah untuk kepadatan memang meningkat gitu ya. Iya. Nah sahabat kalian semua, di minggu kelima ini ya Kang Andi ya, kalau nggak salah ya.
0: Keempat kan?
2: Keempat ya. Kita akan putarkan beberapa lagu yang mungkin sudah pernah di request tapi belum sempat keputar.
0: Iya.
2: Atau
0: yang ya, jarang kita putar lah,
2: gitu ya. Yang request silakan seperti biasa di 0812-203-1972 ya.
0: Ya, ini maaf kalau suara saya agak
2: beda
0: bindeng, dikit, agak bindeng inspiring sound nih.
2: Tadi ini dibuka oleh
0: ada Pearl Jam tadi dengan rilis ya.
2: Ya, Pearl Jam lah cukup untuk menghangatkan minggu malam yang
0: dingin
2: ya. Gitu ya. Ya, setelah kita hiruk pikuk kemarin di minggu ketiga kita Light Rock Society ada
0: ya,
2: ada band malam ya, ini kita tetap kembali berdua nih di sini nih sama
0: Kang
2: Andi untuk menemani malam.
0: Iya. Ini juga gara-gara minggu kemarin Kang, abis dari siaran sini kan. Jadi sok-sokan langsung ke nobar gitu, nobar final.
2: Oh, nobar final.
0: Kita kan sampai subuh.
2: Untung tak ada penaltinya.
0: Eta geus saya aduh. Beki lama teh mun bisa mah aya gol nu mana we lah ameh gerak balik. Akhirnya sampai subuh sampai jam 5.
2: Esugan teh menghindari begal gitu kan.
0: Kebetulan dekat rumah nontonnya di Gatsu sih.
2: Sugan teh Bandung darurat begal gitu.
0: Pulang-pulang teh sakit tenggorokan, besoknya gini lah pilek jadi nate ya begitulah. Tapi kayaknya banyak nih warga Bandung yang kebetulan gejalanya sama gara-gara begadang di malam itu.
2: Ya memang apa ya, ya 4 tahun sekali malah wajar lah ya gitu untuk itu gitu. Ya sahabat kalian semua sekali lagi. Kami mengundang untuk ya, request ya di 0812-203-1972. Malam ini spesial lah buat sahabat ya, kalian semua sahabat yang kalian mau request kita akan putarkan semua gitu ya.
0: Ya mungkin sama sedikit kalau ada kabar-kabar berita update gitu ya dari dunia metal sama rock juga mungkin akan kita
2: akan kami sampaikan,
0: sampaikan
2: ya
0: di sini. Ya betul ini. Kebetulan nih di depan nih saya udah pilihkan ada lagu dari King Diamond nih Kang, ada Welcome Home. Soalnya kabar terakhir itu
2: King Diamond tuh ganti gitaris kemarin.
0: Ganti gitaris setelah berpuluh-puluh tahun itu ya.
2: 40 lebih tahun ya.
0: Andy LaRocque itu ya.
2: Andy LaRocque itu, tapi penggantinya ya udahlah top tier gitaris
0: top
2: ya,
0: ya.
2: Gas G gitu ya.
0: Gas G itu betul.
2: Gas G itu di Firewind gitu ya, dia punya band namanya Firewind.
0: Ya tapi penasaran juga soalnya kalau sound gitarnya itu udah identik banget ya soundnya si Andy LaRocque itu sama
2: betul,
0: lagu-lagunya betul, King Diamond itu
2: betul.
0: Dan King Diamond sendiri ya emang luar biasa sih, udah masih berkarya gitu ya sampai sekarang.
2: Padahal udah ini ya, udah
0: lumayan senior, lumayan lah.
2: Senior gitu kan.
0: Iya. Oke, sambil menunggu request ya dari sahabat Kelet semua, nanti akan kita putarkan. Kita coba putarkan dulu lagu dari King Diamond ini dengan Welcome Home. Selamat menikmati.

KLight 107.1 FM Bandung Inspiring Sound. Ya, masih dari kawasan Sumur Bandung 12. Dan ya, barusan ada lagu dari Stone Temple Pilots ya. Dan sebelumnya ada dari Amon Armat ya, dengan Fate of the Gnomes. Ada kabar baru juga nih yang buat teman-teman yang suka Amon Armat. Mereka baru aja rilis album studio ke-12 yang akan dirilis di nanti di, baru aja mengumumkan perilisan album ke-12 mereka, All Father Awakens, yang akan dirilis nanti di 2 Oktober 2026 melalui Metal Blade Records. Band ini juga membagikan single tegar baru mereka yang berjudul Gajal Haron bersama dengan lagu Afhab. Ya, buat yang suka lagu-lagu dari Amon Amarth ya, ini menariknya Amon Amarth ini adalah band yang sepanjang karirnya itu menyanyikan lagu yang hanya satu tema aja, gak kemana-mana, gak lari kemana-mana, yaitu tentang ya apalagi Viking gitu ya, Viking. Dan ini mungkin buat kita orang Bandung lumayan rada deket juga, karena banyak Viking-Viking juga gitu ya. Tapi Viking kita penggemarnya Persib ya. Dan ngomong-ngomong soal Persib, gimana pendapatnya? Kemarin udah main tuh Persib ya, akhirnya kita bersama-sama menyaksikan penampilan Persib yang terbaru yang lumayan cukup meyakinkan lah. Kalau saya nonton kemarin itu cukup menggigit ya, walaupun itu tuh belum dilengkapi sama 7 pemain yang main di timnas ya, modelnya si Tom Hai, Elena Reiner, sama yang baru ya kayak Ragnar, Sandy Walsh, atau kayak Beckham juga belum kelihatan ya, tapi udah lumayan mantep kemarin tuh. Walaupun cara mainnya agak sedikit beda kalau sama yang sebelumnya Bojan ya. Kalau Tolik ini agak lebih terbuka mainnya. Kalau menurut saya nih, saya bukan ahli bola tapi gak tahu lah. Jadi lumayan cukup enak gitu ditonton gitu ya. Oke ya, dan kita masih tetap menantikan request dari teman-teman ya. Ini udah banyak yang masuk, nanti akan kita bacakan nanti setelah, seperti biasa setelah lepas dari pukul 8 di paruh kedua dari Light Rock pada malam hari ini. Oke. Okay. Ya, kita lanjutkan ke lagu berikutnya. Ini di depan udah disiapkan Guns N' Roses dengan Estranged. Kita tahu Guns N' Roses itu udah dipastikan akan manggung ya di Indonesia nanti pada tanggal 21 November 2026. Tapi kali ini mainnya stadionnya agak kecil nih, bukan di stadion utama tapi di Stadion Madya ya, Gelora Bung Karno. Saya enggak tahu nih teman-teman udah pada dapat tiket apa enggak, soalnya kayaknya enggak terlalu banyak nih tiketnya. Dan harganya kalau informasi yang saya dapat kalau enggak salah itu dari 1 hingga 5 juta. Okelah. Kita dengerin dulu Estranged dari Guns N' Roses.

0: 107,1 Kelat FM Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12 dan masih agak bindeng.
1: Tuh ujung-ujung cagernya.
0: Iya, rada-rada sesah. Iya. Kayaknya tapi banyak band-band yang ngeluarin album.
1: Ya.
0: Kemarin teh Kang Arif ya ada
1: Aman Amart.
0: Aman Amart. Iya.
1: Aman Amart itu salah satu band yang sepanjang karirnya itu temanya cuma satu.
0: Iya.
1: Viking. Dah, enggak ada yang lain.
0: Benar. Tapi bisa sampai 12 album.
1: Bisa 12 album cerita soal Viking.
0: Betul.
1: Luar biasa itu Aman Amart. Luar biasa itu. Enggak ada yang lain-lain dia. Cerita tentang Viking gitu kan. Bahkan sebetulnya Viking Row itu yang
0: hal itu
1: dari Aman Amart.
0: Aman Amart ya, dulu ya.
1: Kalau konser dia di konser, ada Viking Row itu.
0: Betul.
1: Gitu kan gitu.
0: Iya, yang nontonnya pada turun ya, maksudnya duduk gitu
1: bener,
0: ya.
1: Benar, Viking Row itu. Jadi menarik ya satu band.
0: Iya. Ya. Agak kan kadang kebanyakan mikir kalau formulanya sama terus gitu kan orang-orang pada bosan, ternyata terbukti
1: enggak
0: gitu buat Aman Amart ya.
1: Mungkin karena Aman Amart aja ya.
0: Mungkin ya, jadi semacam pengecualian gitu.
1: Semacam pengecualian kalau Aman Amart gitu. Ya banyak sih 2026 kayaknya banyak band-band yang ngeluarin album-album baru ya gitu. Ya,
0: ada Anthrax, Anthrax juga ngeluarin album baru juga.
1: Ya itulah gitu.
0: Makanya kayak King Diamond juga makanya ganti gitaris, kayaknya mau siap-siap bikin album
1: baru lagi kayaknya. Ya. Seperti karena itu. Waktu si siapa frontman

0: sekitar ini udah mau jam 8 lah. Ini sementara ini ada ini dari teman-teman Blues Power nih Kang, yang kemarin sama Roka Rola kesini ya. Ini ada punya lagu baru juga mereka nih, lumayan menarik juga nih. Judulnya Doger Monyet.
1: Doger Monyet, kita puterin deh.

0: K-Live FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rock.
2: Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Kita sudah masuk ke interval kedua ya. Betul, kita akan coba bacakan beberapa request yang sudah masuk di ruangan kami gitu ya.
0: Iya.
2: Dan sekali lagi kami masih mengundang sahabat Kelight semua untuk request lagu-lagu terbaiknya, lagu-lagu yang mungkin punya kenangan ya.
0: Betul.
2: Dengan sahabat Kelight. Semua di 0812-203-1972. Ya, kita bacakan dari Doni Karasak. Dari sahabat Doni Karasak ya, ini langsung gitu ya, 659 gitu. Ya, selamat siaran Light Rock dari Doni di Karasak Soekarnata, request lagu Yes Mesin Messiah atau Pink Floyd Echoes. Ya, kita pilihin yang Mesin Messiah aja. Mesin dari Messiah. Yes ya.
0: Betul.
2: Kemudian dari Andri juga, sahabat Andri di Karasak gitu ya. Sabrasun, Akang-akang, Rampes dari Andri Karasak, request dari Saz yang berjudul Bunuh Diri. Saz gitu ya.
0: Saz.
2: Sonata Tanjung, Atur Kaunang, Syekh Abidin. Nah, itu dari Surabaya ini.
0: Power Trio Indonesia
2: itu. Power ya? Trio Indonesia ini keren lah itu. Kemudian dari sahabat Lili nih, Kang Andi.
0: Ya.
2: Assalamualaikum Kang Arif dan Kang Andi. Lili Cimahi request lagu dari Power Metal yang judulnya Serigala Jalanan.
0: Hatur nuhun
2: sami-sami.
0: Kalau yang Power Metal itu ternyata Serigala Malam. Kalau Serigala Jalanan mah God bless.
2: God bless.
0: Jadi saya pilihin Serigala Malam aja biar cocok sama Power Metal ya.
2: Kalau Serigala Malam itu babaung berarti.
0: Babaung.
2: Dari sahabat Faisal Diki nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Andi dan Kang Arif, semoga sehat. Amin.
0: Amin.
2: Sukses selalu. Mau request hit The Light from Metallica. Buat penyiar dan kru Kelight serta pendengar Light Rock semua di Margahayu Kopo.
0: Iya, Kang siap. Faisal Diki ini yang kemarin dapat giveaway kaosnya Diktator ya Kang ya.
2: Iya. Ya. Betul.
0: Semoga gimana? Semoga
2: nyaman, enak ya.
0: Nyaman.
2: Kemudian dari sahabat Widi ya, di Pasteur. Malam Kang, Widi Pasteur request Nova Era by Angra. Hatur nuhun. Ini Nova Era ini sebetulnya lagu yang terdiri dari dua bagian ya.
0: Dua bagian.
2: Jadi ada yang namanya In Excelsis dan Nova Era.
0: Oh, gitu.
2: Itu. Tapi digabung jadi satu Nova Era. Ini dari album Rebirth gitu ya, Angra. Tahun 2019 kalau enggak salah.
0: Angra teh bandnya
2: Brazil. Kiko, ya. Brazil, bandnya Kiko.
0: Kiko lah, iya. Betul.
2: Kiko, terus Kiko tuh melanglang kemana-mana gitu. Betul. Ya, terus ya berhenti terus di
0: Megadeth ya.
2: Megadeth balik lagi sekarang balik di Play Project lagi. Tapi beberapa waktu yang lalu di Rock in Rio ya, kemarin tuh ada di, pokoknya di Brazil ada festival musik rock gitu ya, dia manggung lagi sama Angra gitu ya.
0: Oh.
2: Ya mungkin lagi, ya. Sebagai bagian dari
0: reunian
2: lah, kecil-kecilan, tipis-tipis gitu ya.
0: Betul.
2: Oke, dari siapa ini?
0: Dari Ferdi Soreang.
2: Dari Ferdi Soreang ya. Selamat malam Kelight, mau request lagu Cemetery Gates dari Pantera. Wah. Terima kasih Kelight ada minta Cemetery Gates nih. Dari Mas Kiki, malam juga mau request lagu dari Sick of It All. Us versus Them untuk mengenang vokalisnya Low Collar yang meninggal kemarin ya. Dan satu lagi kalau boleh Gorefest Get Alive. Nah.
0: Kalau sempat ya nanti.
2: Kalau Pink Floyd itu Us and Them.
0: Us and Them. Kalau ini
2: Us
0: versus Them. Kalau King Diamond Them doang.
2: Them. Dari Abah apa nih?
0: Bah Ade
2: ya. Bah Ade ya, dari Master of Rock 355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah Ade Cimahi request pos and the one man.
0: Poet
2: ternyata. Oh, pos, ya. Poet the day one. I must remember satu poet sanes pos nun. Sip, oke, disiap udah disiapkan ya. Dari sahabat Rinita di Cimaung, malam akan cakap. Selamat malam juga Rinita, hadir requestnya The Sins of Thy Beloved. Judul Nebula, Nebula Queen Anubis. Ini kalau salah satu band pionirnya gotik. Ya, death gotik.
0: Death gotik.
2: Si The Sins of Thy Beloved itu.
0: Enggak kurang serem kumaha teh udah death gotik deh.
2: Dari sahabat gini di Bandung Selatan, Exodus Violence Works. Oke, ya. Sudah kita siapin.
0: Aduh sih ya, jadi
2: kemudian ya. Dari sahabat Leeds di Banjaran, Draconian Wretch Night. Wretch Night hatunuhun. Ini Draconian juga sama. Eranya bareng-bareng itu ya. Sama ya. Draconian itu Doom Gothic dan Death gitu ya.
0: Doom Gothic Death.
2: Serem ya.
0: Doom Gothic Death.
2: Wah, ya Death karena ada ininya, ada growlnya gitu ya.
0: Ada growlnya.
2: Ada Doom, vokal ceweknya.
0: Lambat juga. Terus lambat. Gothic, wah benar serem pisan.
2: Dari sahabat Agus di Kopo, selamat malam request pas band si Berat. Terima kasih Agus Kopo nih, dia kabar juga ya.
0: Iya.
2: Basisnya pas band tuh ya sakit gitu ya.
0: Oh iya.
2: Gagal ginjal. Gagal dan ginjal. Harus di cuci darah secara rutin itu setiap
0: ya, Kang saat. Tris Noise ya.
2: Ya kita doakan lah ya, yang terbaik buat. Dari sahabat Didi dari Gunawan. Selamat malam Mas, pesan lagu dipesankan nanti mau di grab atau pesan. mau di gosen atau di pesan lagu dari Skid Row nanti disiapin dulu lah gitu. Skid Row 18 and Live buat Sad Indrasari dan kru penyiar, semoga selalu sehat dan bahagia. Dari Dedi Gunawan Sari Jadi, terima kasih.
0: Sami.
2: Dari Ade di Cumbulit, assalamualaikum, selamat malam Kelight Rock, minta diputerin lagu dari Kreator Extreme Aggression. Salamnya buat all kru dan semua yang dengerin Light Rock, hatur nuhun.
0: Sami-sami. Kang Ade juga kemarin ini dapat ya, dari Diktator topi.
2: Oh topi ya.
0: Sayangnya cuman nggak sempat dipoto kayak, jadi nggak kepoto. Yang kepoto cuma Kang Diki sama Kang Asep Morgot.
2: Asep Morgot.
0: Ini dari Rahman Asep nih Kang.
2: Ya, dari sahabat Rahman Asep. Selamat malam. Semoga sehat semua. Saya request continue Dead Angel. Ya. Ini lagi ada Dead Angel tuh, kemarin saya lihat di official medsosnya lagi siap-siap untuk tour Eropa.
0: Oh, iya. Mantap. Oh ini dari Kang Faisal Diki,
2: sudah dipakai. Terima kasih sudah dipakai t-shirtnya. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan cukup ya. Dari sahabat Retno Puji Rahayu, malam juga senang kalau kalian bisa siaran gak absen. Moga sehat sembuh Kang Andi, amin.
0: Amin.
2: Request ya, Gojira Silvera. Terima kasih, siap, sudah disiapkan Gojira.
0: Iya. Oke,
2: itu beberapa request. Sekali lagi kami masih mengundang sahabat kalian semua di 0812-203-1972 untuk request lagu-lagu yang menyenangkan hati atau punya kenangan gitu.
0: Silakan.
2: Ya, kita putarkan aja Kang Andi dari request pertama. Selamat mendengarkan sahabat kalian semua.

Kelet 107.1 Bandung Inspiring Sound. Iya. Masih dari kawasan Subur Bandung 12 dan kita masih memutarkan request dari teman-teman semua ya. Ini dari Kang Jajang Saipudin. Malam Light Rock request Servant of the Light dari Day Set. Kebetulan udah keputar tadi malahan duluan ya. Buat Bang Andi dan Arif. Mat tugas siap. Terima kasih Kang Jajang. Udah keputar duluan malahan ya lagunya ya. Terus kemudian ada dari Kang Asep Rahmat. Assalamualaikum, mulai jengungi akang-akang request VOB Madness of the Present Century. Punten pamitiasa IQ launa tambah sakedik basna asa kirang. Oh siap-siap, coba kita utak-atik sakedik ya Kang Asep. Terima kasih. Kemudian dari Ganjar Widianto requestnya, Assalamualaikum, selamat malam Pak Arif dan Pak Andi. Saya minta diputarkan lagu Shine On You Crazy Diamond. Tapi kalau ada versi live-nya, oke, kita coba carikan ya Kang Ganjar. Kemudian dari Genta, ini requestnya Impeliteri Kill All The Beast. Siap, nanti dicarikan. Dari Kang Asep Morgot nih, Moti-Timoti. Selamat malam om-om ganteng. Aduh, jadi ganteng nih. Sayang yang bilang gantengnya Om Moti Timoti ini. Request Rhapsody Dawn of Victory. Wes. Kirim salam buat istriku Desvi, Ivan di Taman Sari, Ipung Morbus dan anak-anak BVA ya, Battlefest Assault. Siap, sendernya Asep Morgot BVA Taman Sari. Gimana topinya udah dicobian? Mudah-mudahan cocok ya Kang Asep. Oke, kita masih memutarkan request dari teman-teman semua. Kalau masih ada yang mau request, jalur request tetap kita buka ya di WhatsApp di 0812-203-1972. Dan tenang aja, kalau belum keputar ditunggu aja, soalnya waktu kita panjang ya sampai di penghujung hari nanti di pukul 00. Oke, kita lanjutkan. Di depan ada Headlights dari Metallica.

0: Oke, Let's 107,1 FM Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12, dan walau malam semakin larut tapi musik semakin panas nih.
1: Semakin menggelegar.
0: Menggelegar nih. Dan ini masih banyak yang masuk nih Kang Arif nih.
1: Ya.
0: Ada bacakan ya. Ini dari Kanza nih, Kanza.
1: Kanza. Malam Kang, saya Kanza dari Bandung, mau request lagunya Flash God Apocalypse. Morphine Waltz. Biar minggu malam lah. Ini memang lagunya semangat.
0: Semangat.
1: Ini masih edan lah si Flash God Apocalypse memang lah. Semangat. Pasti semangat kalau dengar lagu ini mah.
0: Iya. Nah,
1: pasti. Dari Desvi Farahdila. Halo Kelit FM, request lagu Iron Maiden SS High. Salam buat Pak Su, Kang Morgot yang baru come home safely.
0: Ya, oh, safe and sound. Acara ini
1: dari Bogor, acara anniversary BVA Bogor, dan sukses buat semuanya dari Dev di Taman Sari. Iya.
0: Salam buat semua teman-teman BVA, Battle ya. Cross Assault ya. Ya.
1: Taman Sari mah di situ atau dekat dari sini?
0: Iya, dekat, padahal mampir sini juga bisa ya.
1: Dari sahabat Doni nih. Oh, tadi.
0: Oh, ya. Tadi ini
1: makasih Pak Andi. Hari Pak Andi lagu Yes Machine mesinnya sudah diputar
0: lagi
1: istilah Mama Don Yuk naik kalau habis antrian. Request sudah 12. Ya, kita antri lah ya.
0: Siap ya. Tadi ya. Mesin musayer 10 menit 12 menit tetap panjang.
1: Panjang pisan.
0: Oh, ini dari Kang Asep Morgot nih ya, suaminya Teh Despi Farahdila tadi ya.
1: Topinya bagus ya.
0: Topinya bagus katanya, cocok. Thanks, iya, sami-sami. Oke, okay, okay. Kita lanjut ya, Kang.
1: Kita lanjutkan.
0: Semakin semangat nih malam ini. Masih banyak nih lagu di depan. Oke, okay, kita lanjutkan aja. Kita putar. Selamat menikmati.

0: Kelet 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Ya, yeah. Sign on you Crazy Diamond. Bikin ikutan crazy juga nih Kang.
1: Ya, ini lagu untuk Sid Barrett ya. Salah satu lagu yang didedikasikan khusus.
0: Betul.
1: Untuk Sid Barrett.
0: Sayangnya ini kita udah sampai di penghujung ya, nih Kang nih ya.
1: Ya, padahal masih seru nih. Masih banyak seru juga ya.
0: Ya, yang belum kuputar tapi tenang aja, kita akan lanjutkan mutar request yang belum kuputar ya, ya sampai ke
1: berikutnya. Lagu-lagu bagus kok, ada ya. Imperitary, ada Dawn of Victory-nya Rhapsody ya, ada Morbid Waltz dari Flesh God Apocalypse, ada Ashes High dari Iron Maiden. Ya, ya, cuman waktu juga yang memisahkan kita ya kan.
0: Betul
1: ya.
0: Betul betul.
1: Ya, jadi lagu akan terus kita putar ya,
0: lagu request akan sama terus
1: semua ya, akan kita putar. Saya ucapkan terima kasih ya buat request-request yang
0: iya,
1: sudah sampai ya di studio ya di
0: betul, betul.
1: Kelight 107,1 FM. Semoga minggu malamnya menyenangkan ya.
0: Iya.
1: Tiris itu dan kita juga harus pulang nih.
0: Mm-mm.
1: Ada ngeri sekarang pulang katanya.
0: Aduh. Katanya udah agak seperti Gotham sini. Kita tunggu Batman-nya aja lah. Ya.
1: Gotham masih mending.
0: Oh, masih mending ya.
1: Kejahatannya malam. Bandung mah
0: ada siang-siang ya.
1: Isuk-isuk ya, isuk-isuk ya begal tuh selain Gotham deh ya mah.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, semoga sahabat kalian semua berikan keselamatan lah ya. Hati-hati ya, di iya jalan buat yang pulang atau lagi di jalan, tetap alert, tetap aware, ya,
0: waspada
1: ya, di lingkungan waspada. Ya, mohon maaf jika tadi ada beberapa kesalahan teknis tadi ya, sedikit ya, ya.
0: Betul, betul.
1: Technical difficulties biasa, ada suka pembelit sama mixer. Mungkin itu saja untuk malam ini ya, kita berjumpa lagi di bulan depan.
0: Betul. Ya,
1: untuk di 2 Agustus insya Allah kita akan ketemu lagi.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, saya Arif Rudiana.
0: Saya Andi Muhaimin.
1: Pamit undur diri. Sekali lagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Ilumina

وتنحون عن المنكر وتؤمنون.

0: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: Perhatikan Bapak Ibu, ayat ini adalah ujian sekaligus ujian. Ujian dari siapa? Dari Allah. Ujian dari Allah. Bapak Ibu senang dipuji, senang diuji. Kalau senang dipuji berarti bakal kupujian. Kalau senang diuji bakal prestasinya meningkat. Tapi nggak apa-apa, karena memang Allah senang memuji umatnya, senang juga menguji. Supaya apa? Supaya dua-duanya menjadi bersyukur, dipuji bersyukur, diuji juga bersabar, Pak, diuji. Jadi dua-duanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan ayat ini, ayat 110 ini adalah pujian dari Allah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ini pujian dari Allah, ya. Kepada siapa? Kepada kamu. Siapa yang dimaksud kamu di sini? Umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah memuji, Bapak Ibu jangan coba-coba menyepelekan umat Islam. Coba-coba menyepelekan umat Islam, siap-siap. Nah, kan gitu ya. Berarti enggak gue ngomong gitu. Ya, haruslah ya. Kuntum khairu ummat, kata Allah, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kalau kemarin ceritanya Bani Israel merasa diri yang terbaik, tidak, dengan ayat ini dihapus. Kenapa? Mereka mabdu bi alaihim waladhalin. Jelas Bapak Ibu? Jadi jangan pernah minder memeluk agama Islam. Ya, atuh da mau. Atuh da angge samun atuh da kuduna atuh dikumahakeun nyebutnya. Ya, atuh da abdi mah teu boga duit. Naon teuing teu boga duit kan gitu ya. Kuduna mah kumaha? Bagaimana supaya kita bisa punya duit? Atuh da abdi mah teu bisa. Bagaimana supaya bisa? Atuh da abdi mah ngajinya balelo. Bagaimana supaya lancar? Itu Bapak Ibu. Nah, ketika ditanya bagaimana, maka pakai doa yang paling utama. Allahumma. Cukup, Bu, baca. Maksakeun. Bener Ibu. Namun teu maksakeun mah tunggu mah, Bu. Pagi-pagi Bandung sakieu tirisna nya, enak mah ngapojo. Kekepan bantal bari nonton TV. Ngadahar kurupuk di hareupeun TV kan gitu ya. Jadi Allahumma maksakeun, ya. Kalau malah maksakeun itu bahasa kerenna Bu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pakai bahasa Bandung, maksakeun. Kenapa? Kalau tidak maksakeun terus ada kiraha deui. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksakeun teh bahasa keren mah lillah gitu ya. Ingat Bapak Ibu, maksakeun ya, itu adalah lillah. Sok sanajan lelah, cek bahasa artis ya. Sok sanajan lelah, kalau lillah itu nikmat. Ieu mah geus mah cukup-cukup lelah. Lillah, aduh, riweh punya tuntungnya jadi apa Bu? Jadi galau Bu ya. Baik Bapak Ibu, jadi ayat 110 perhatikan, ingat bahwa stabilo, tulisin, tandain, penting gitu Bu ya, bahwa Allah menunjuk kepada kita umat Islam, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Gawenya ada tiga, menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, menyuruh kepada yang baik-baik, dan mencegah dari yang mungkar, dari yang jahat, jahat. Mencegah, bukan memberantas. Di dalamnya termasuk memberantas. Ya. Mencegah, jangan sampai terjadi kemungkaran. Kalau udah ada tanda-tanda kemungkaran, cepat cegah. Tapi kepada yang ma'ruf, ngajak. Ya. Ulah cicing wae, ya. Ulah sampai jadi iblis yang kelekan jadi manusia. Amar mungkar nahi makruf, karena kemungkaran rame Bu ya. Gitu ya. lamun aya nu teu pada lugu rame tapi lamun diajak kana baik-baik itu mah cenah urusan masing-masing. Nah, kan gitu Bu ya. Di mana kan sok buyuk kene kana teu pada lugu nya Bu ya. Oh, ayo acara ini. Lamun teu pada lugu mah gancang Bu dan anak uga. Tapi lamun dieu kurang sedekah ngadamel tumpeng lama, Bu, geus lama teh leutik teh nyumbangna teh. Tapi lamun kana teu pada lugu masih sagedeng deui Bu, sebentar lagi 17-an. Nyumbangan untuk para lugu maloba, ah, saya nyumbang ini, sound system dari saya, dangdutnya dari saya, organ tunggal dari saya. Pas diajak ngaji menerken speaker gara-gara baterai enabe ya, teko korosokan, numi duli dia, bu ya. Tetap, yuk kita kembangkan dalam diri kita, amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan meskipun pahit, itulah bahasa keren bu ya. Dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi tiga hal ini tidak boleh lepas karena ciri umat yang terbaik yaitu umat Islam adalah amar ma'ruf, nahi mungkar dan beriman. Kemarin sudah disebut beriman, berhijrah dan berjihad. Itu Bapak Ibu ya. Jelas. Jadi ada hubungannya dengan yang selama ini kita baca sebelumnya dengan yang sudah kita terangkan. Jadi ketika masuk tahun baru Hijriah 1448 Hijrah, maka ayat-ayat yang populer dibaca adalah ayat tentang amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, baik dengan harta ataupun dengan jiwa. Di ayat ini disebutkan kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi selama dunia ini ada, umat terbaik adalah umat Islam. Itu harus yakin, Bapak Ibu. Banyak sekarang yang gak yakin. Kalau lihat aku mau lain, udah kan itu kan ya, rekreasi itu ya. Ayo orang, jalan kakinya tuh tina naon, Bapak Ibu, jalan kaki oke. Dan buka kene, kaki daripada pakai mobil, terus begitu turun lumpuh. Gara-gara ibu apa? Lilating diuk dina mobil. Ting kene lempang kita tadi punya capek-capek geus di luhur Bu Adang tinggal ngalimet punya. Terus Bu, ieu wacana naon mau berangkat mobilna mah mau mobil naon? Aya ASEAN teu kan gitu Bu ya. Resepnya ngetawain diri sendiri. Karena itulah kelakuan kita. Terlalu banyak syarat untuk bisa berbakti, terlalu banyak syarat untuk bisa mengambil. Cirinya adalah orang selalu bilang atuh da abdi mah kan gitu. Jadi orang yang sering ngomong atuh da itu adalah terlalu banyak penyakit dalam jiwanya. Jadi kudu kumaha? Kudu mah atuh dikumahakeun ai model gitu. Nah, berangkatlah dari dalam diri, Allahumma maksakeun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang kan lagi musim orang nyeri tuur, nyeri cangkeng, nyeri sulu, nyeri sirah, ayo kalakuan mau mobilan kayak itu kadir. Arek cager, nah Bapak Ibu ya. Arek ke tempat, berobat, pakai mobil, turun diri itu, gejos, disuntik, hari balik, nyeri deh, wilujeng, kan gitu teh Bu. Udah mati dia, lemah panggung, tapi ke gunung pasir input, jadi itu tempat senam. Nah, nanti baliknya lempang, deui, tapi ku sawab capek nu didaharna naon? Seblak, Indomie, tapi panyakiteun kabeh atuh Ibu. Mana mah wi diseupan ya sampe peuyeum. Nah eta sehat Bu. Dia mah geus daharna baso 3 porsi atau buat apa olahraga kalau ditambah baso 3 porsi. Ya gitu Bu ya. Ah ini beki mah paek wae ku masih ya Bu ya. Saya mah teu nyarek kan dia mah ngomongkeun bahwa sekarang itu banyak yang pikiran hati jeung perbuatan berbeda jeung nu diomongkeun hoyong sehat tapi kalakuan anak we dina porsi ngabur si goyang kira cageur teh punya leres Bu sana kita teh Bu urang lah urang omongkeun we da ngomongkeun batur mah teu meunang jeung bisi ngamuk ning urang we nu kitu teh urang ari hayang sehat tentang ka imah painet TV kira rek cageur na tuh. Begitu lihat TV-nya mengagetkan, hulu harga naik, hulu komat naik, hulu. Nah, jadi denyut jantung makin berdebar, sementara fisik tidak mendukung. Begitu ke dapur, eweh nanaon, ngamuk, segala dibuntang, banting. Gitu Bu ya. Jadilah masalah sarapan pagi aja menimbulkan korban jiwa satu orang di Jakarta. Parebut diwebunya di Menteng. Itu gara-gara sarapan pagi beli bubur. Dan gitu ya, saling ledek. Jadi we ayan modar. Ya, sales pupus pun gitu mah modar. Ya. Kemudian disebutkan di sini, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Siapa ahli kitab yang kemarin disebut, Bu? Orang yang membaca Taurat, Injil, dan Zabur. Ya, sekiranya mereka beriman, artinya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan sebagai pembawa risalah Islam, maka mereka akan lebih baik. Tapi nyatanya mereka malah bikin kacau, bikin kepara maghdubi alaihim waladhalin. Nah, ketika di titik itu, maka kita harus sadar, alhamdulillah, kita terpilih dan dipilih oleh Allah untuk menjadi umat terbaik bagi seluruh manusia yang pernah dan akan diciptakan Allah. Gitu ya. Seneng nggak, Bu, digituin? Allah yang milih, masa nggak seneng gitu ya? Cuma kita kadang nggak ngerti, selalu merasa minder, minggir, dipingin aja karena kebiasaan di masjid, nyarane be di tukang, begitu ada masalah ge nyarane, begitu teka bagian ngamuk, tungtungnya jantung jadi wes setruk gitu Bu ya. Ayah begitu Bu. Ayah ya. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman.

3, ada 4, ada 5. Kan gitu. Itu error, ya. Disuruh Allah begini, dia melakukan begini. Siapa yang begitu, Teh Bu? Urang masuk itu punya bertuhankan Allah, meminta rezeki kepada Allah, tetapi ketika teka bagian ngamuk ke Allah. Masuk ngamuk ke Allah, Bu. Ya Allah, kenapa? Suka digituin, Bu. Ya Allah, kenapa? Aku ini sakit, orang lain sehat. Cek Allah teh. Masih ya, we, badan-badan siap kan gitu, Bu. Leres, Bu. Katanya kamu orang Indonesia. Ya, aku masih ya, we, gitu, Bu ya. Leres. Lah kuma aing ke bisa bapak aing tadi ya. Nah. Kemudian disebutkan di sini bahwa dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Bapak Ibu hindari menjadi orang fasik. Yuk kita lanjutkan ke ayat 111. Ya, ke 111.

jihad bukan berarti tidak meninggal, Bu. Yang namanya meninggal jihad itu adalah justru dia selamat, karena di dunia tidak sempat fasik. Jadi selamat dalam artian di sini ada dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepadamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Ya, gitu ya. Jadi kan tong diladenan, mau menghina, mencaci pek wae kumasia gitu ya. Tapi ketika mereka menghalangi dari jalan Allah, maka libas tanpa harus lihat siapa dia. Nah, gitu Bu ya. Koruptor libas, begal libas, apalagi Bu yang dilibas. Bangsat libas. Masalahnya wanita kan gitu Bu ya. Karena apa? Kita tidak yakin kepada Allah bahwa kalau menegakkan kebenaran pasti dimenangkan. Nah, kalau yakin tenang aja. Ada yang nyarekan, ada yang ngomongkan, ada yang mencaci, memaki, terserah. Gitu ya. Kenapa? Kita tidak butuh pujian dari orang-orang fasik. Wah, saya bau keing hadiah, kumargi naon, biasa ngahalalkan anu halam. Kan gitu punya. Kan sekarang lebih banyak pun yang dapat penghargaan. Barang-barang yang haram dihalalkan. Dilabel menjadi halal. Untungnya dapat duit, dapat fulus. Yang namanya narkoba itu sejak zaman dari dulu sampai dengan kiamat nanti tetap haram. Tetapi tidak sedikit orang yang justru bertugas untuk mengamankan, malah dia menjadi bandar. Na'udzubillah. Dan itu nyata di negeri kita terjadi. Jadi mereka itu sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat. Jadi gak bakal kamu itu tercela atau celaka oleh mereka selain dari gangguan-gangguan celaka.

모아진 beer. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Hari Senin ini 27 Juli 2026. Saya Kujang Sirelaga bersama Anda dalam Morning Review sampai pukul 9 nanti. Kita tetap semangat ya seperti biasa, semangat untuk membuat hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang produktif dan penuh dengan keberhasilan.

Ke Light 107,1 FM dari Bunga Citra Lestari. Asik ya sahabat Ke Light, lagu yang barusan hadir, Aku Wanita. Sahabat Ke Light, saya yakin kita semangat pagi hari ini dan penuh dengan antusiasme. Nah, antusiasme Senin pagi adalah kunci utama menyambut awal pekan dengan energi yang positif, fokus yang baru, dan peluang untuk kita produktif, sahabat Kelight. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita mempunyai antusiasme. Antara lain, ubah pola pikir, anggap hari Senin sebagai lembaran baru dan kesempatan emas, bukan beban setelah hari libur ya. Kemudian rencanakan sesuatu dengan matang, susun daftar tugas prioritas sejak pagi agar langkah kerja kita lebih terarah dan terasa lebih ringan. Awali dengan hal baik, nikmati sarapan kesukaan atau minuman kesukaan di pagi hari demi suasana hati yang tenang dan juga bahagia.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Jennifer Hudson, sahabat Kelight. Melengkapi kebahagiaan kita pagi hari ini dalam Morning Review. Oh ya, sahabat Kelight, Anda sudah tahu belum di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM? Di BPRGM kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu sahabat Kelight, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Nah, untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda rencana berangkat haji, BPRGM pun siap membantu. Keren banget ya, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jika Anda semua butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 0224222464. Sekali lagi sahabat Kelight, 0224222464. Kemudian 0821208587 61. 0821208587 61.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

ke Light FM Senja di sudut kota Samuel Cipta. Oh ya sahabat ke Light, jangan lupa nanti pukul 7 kita akan simak info hari ini bersama rekan-rekan kita dari bandunghariini.com. Nanti akan diulas atau akan disampaikan topik-topik menarik ya untuk Anda semua dalam info hari ini.

0: Kecelai. Saatnya Anda ikuti info hari ini.
1: Selamat pagi sahabat Kelight, kita suara kembali dalam info hari ini edisi Senin 27 Juli 2026 sahabat Kelight. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol bersama Kang Riki dari bandunghariini.com yang sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Kang Riki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Kujang. Sahabat Kelight semua, Wilujeng Enjing, Bandung Tiris.
1: Betul Kang Riki, terasa tirisnya.
2: Iya Kang, dan fakta memang 15 derajat Kang, titik terendahnya bahkan sempat 14 derajat ya. Ya terasa Kang, dan kering ya Kang, masalahnya betul, kering Kang. Dan kalau siang hari itu sangat terasa ya Kang, udaranya masih dingin, tapi tadi harus banyak mengkonsumsi ini ya Kang, cairan ya Kang,
1: cairan,
2: minum, perbanyak Kang.
1: Betul.
2: Buah-buahan mungkin juga harus diperbanyak Kang, karena sepertinya keringnya luar dalam ini.
1: Iya, terasa sekali di kulit kita ya Kang Riki ya.
2: Iya Kang, kalau rebul ya Kang, pas karena rebul juga Kang.
1: Betul-betul.
2: Jadi dalam kendaraan kalau udah dipolis juga bersih, tapi bersihnya tuh debunya nempel Kang.
1: Dalam kondisi seperti ini, memang kita harus lebih ekstra menjaga kesehatan ya Kang Riki ya.
2: Iya Kang, jadi musim hujan harus ekstra menjaga kesehatan, musim kemarau juga harus ekstra menjaga kesehatan, karena memang tubuh ini amanah dari Yang Maha Pencipta ya Kang, jadi harus dijaga, karena yang mahal itu bukan sehat, yang mahal itu sakit.
1: Sakitnya, ya Kang? Betul
2: Kang. Sahabat kelas semua, kalau sehat itu minum air putih juga nikmat ya. Air putih saja nikmat, tapi kalau sakit air putih pun kadang-kadang hambar gitu. Jangan kan air putih ya, air apapun juga yang berasa, mungkin kopi yang mahal juga berasa hambar ya Kang kalau lagi sakit.
1: Betul Kang Riki.
2: Iya Kang, ya pagi hari ini sahabat kalian semua sudah kembali kita bertemu hari Senin untuk kesekian kalinya. Jangan bosan, karena kalau sudah bosan berarti sudah bosan hidup di dunia ini. Selama masih hidup kita akan terus ketemu hari Senin.
1: Betul
2: kalau Kang. Kemarin saya hadir di salah satu acara dan ada nama satu tempat namanya Monday is Back. Itu keren sekali Kang, Monday is Back. Jadi kalau yang weekend ke sana tuh langsung diingetin Monday is Back. Jadi kalau hari Ahad ke situ langsung diingetin isukan hari Senin.
1: Tapi tidak membuat ilfil kan Kang Riki ya?
2: Oh iya, itu justru itu semangat apa ya, itu sebuah statement